uyu munsi rero ibuka uyu munsi isi yose ibuka uwo twabuze tutanga Bob Marley yari umuririmbyi wa reggae twibuke n'ivyo yasize nk'iragi muti nibihe ubutumwa bwo kwihangana kubahana no guharanira ukuri Bega wari kurwandi kabiri nigiki uzi kubarasta hari ivyo umenye hano utaruzi hari ivyo umenye hano utaruzi hey sibyorosh nuko nuko reka tubandanye tubabwira byinshi ndetse ivyuma binadukundiye turaza kuyaga na bamwe babarasta batubwire kubijanye n'uyu munsi mukuru alalalalalala wapfuye ni batashike mu bwami

ndabizi cyo nabamenyereje aya mashetani daturusha ubwenge aya mashetani turazi umugomboro wayo akatavuga ndigahenda akavuga reka tuyirukane kugera ngo mwakuye murongo bitagoranye hey aha reka tuma tuyirukane gatoyi kuba kunza umude warege mwihangane gatoyi tumaze twirukana na mashetani atuma abanwanye bacu tutumvikana Hey, sawa.

kumbure birere ntimeze neza akugira ngo mushobore kutwandikira ariko manda yemugerageza amutumenyesha makuru tashobye kumenya ngahi wanyu ane kuri 72 amacyatatu ya 44 jana 6 amugisha kumenyesha mu gitaramo imugiranira hi wacu ariko ndabamenyesha ko mu minota 6 gusa ikiganiro cyacu kizuba kirangiye ariko mukurindira ko hagera nizera ko turino turirimbo turiko tubagwa neza angaho onye aho mubereye mu bikorwa bitandukanye muriko murarangu.

atatumviza atatumbo tandukanye tonanye twafasha kumererwa neza mugishakomeje duteramanye mu kiganiro indirimbo cyo kuri no munsi ari na Maria Kaneza ndabandanya akora ibishoboka byose kugira ngo amajwi abashikira atacamira.

mugenzi rero navuga gukubesha ni mugenzi umuntu atangura buke buke ubona ko hariho imigani mwimwe aravuga ko iza yaravuye ahita kivugwa akazumva ngo utabeshe ntasumira umwana ariko kibagira ko buke buke ukutera wegera imbere ukutera wegera imbere mu myaka mu wate buka kugumana bigatira bikakubamwo bigatira bikakugumamwo bahebukibagira ko ukubesha ari ukubesha n'abantu bayibaza kuri kuvugisha ukuri

0: kuza hora numugisha ngo kugisha uri nyambo ngo bihaye ibyo musabye urakerera keza keza umutima babyeyi uvuga utarabona hajya aje sokuru wanje agendana agakuzana abagiye gushikana ese mu mataha y'inyana avuye kuragira atahara agasoma mbere akanagenda yivuga
1: rugamba ngo ibyumve
0: imvumero zigasekera
1: nanje kukironge nkaguma mibongoza weke
0: kagwa kerera kejeje ijambo kumugina yewe karwa mu mukuza

Jimmy Macho. Ashinganya bagateranya n'abakora ubusuri cyo. Ataka ncumbishije kumwe niko ndagwakoga wa mukecu. Iyumvira kakamara madamu bantu namwe babye mwibarutse. Umve.

0: umuntu yarabaye kimuga tuba dushaka rero ko abantu tubagaburira ese mwo nkurikirana no munsi tuka tukabagaburira
1: aho ubona wabatereje ingabe benshi ariko badutega
0: be rero babyumvigire yadi hari umuntu hanyuma ibyo byose mwakora mu butamenya mumenye ku Imana buryo bibabona ariko rero ubu yarungitse ijambo kugira ngo ibakize ibyo birwara mufise nkuko tubisoma ngaha muri Bibiliya reka

0: Muminota umunani azobarige chisazi tani kigoma muri Tanzania azobarige chisazi na kunsamirizi indundi kulture kama burundi bwose niyo masaba azobagezeko muri kano kanya rero murawe kazi mwe mwese mwanaye muri tegabiri numwanya kwifurizanya ijoro ryiza amuce gutangura kutwakura kuri wa murongo umutarenga nturenguke 38 67 86 akaririmbo kambere turagatuye abantu bose bari mu Buyenzi turagatuye abantu bose bavuga igiswahili turagatuye abantu bose bumva igiswahili bakivuga n'abacyumva turakabatuye kubakunze batarabu umwanya nuwanyu
1: kanga moko laki si pesa

ngamubwire ngo ngahungaranje ku mayange ngo agira mucire ku mayange ni uvuga byose ngo natacho fise ngo nta muntu nigera nsaba ngo natacho fise ngo nta muntu nsaba babisi ndabazi ngo ndi mu bura cyo muvuga eh babisi ndabazi ndi mu buryo muvuga

0: utamanzi apanda mu busoro tagata tagata tagata kabaneka kunezereza. Hello.
1: Nimujuko agaruce ku murongo.
0: Ona munsi mwagiyewe pe chunguruka nabasigaye.
1: Eh warandine ngaho kabujovu tinabwa henga mu mutwe cy'isanduku. Chembona hojira ngaho mu kinongo. Solanze ngaho mu kinongo. Abantu bose bakame hari akukaya kati banda yamwinezererwa.
0: Sawa sawa.
1: Eh akayirimbo
0: ndakabwiwe
1: kimana akari kokoshi
0: turakarondera ntugira ikibazo. Ni mukanya turaguha inyishu cyangwa ikimenyetso
1: inyishu
0: ni mukanya